Autor i henga e whetoko tokon ako tā pē, mai whenga wai aki pia mai kā taha o spare parts son i loto whanga i he ngahi wike me ngahi aho i he wike ko tā pē. Whakamalo ka tek mautoro i he ngahi whenga wai ako tā pē, pia kukora tu ka tek mautoro ka pau o ki aha ngahi tōwhatongi ai kau taha o kai ke mōwhie māre ki ai, whawhika te mautoro o ki ai pewhika telefon te e lawa ke mautā mai ki ai, kai lawa ke solowa pea lawa ke sio ka pau o ia hangahi whonga o i kai ke mowhi e maari e kiai. Koe tau polo ka lama pe ia ki he ahoni pea mwe ka taha o e spare part zone ko au sela maasina moala mo, i he ofat ka teke motoro tu aho fatu.